mwana nyingambe nyosuni otosuni sarafa foreni ileso ye yobaran yo wana ye yobaran yo ijuman konkonkara dama nye shire ni ye shire ni kurukotu budo ye shire ni kurukotu ido nam yeso ye nge mankre labari na yasu ne kere konkone ne ye sanyabi wono bukabi wono korobe wono yowabi wono ne kera tieno ye kurawi ye dama shina yu amanshe mwebe mwebe so ye toko buka labari su anyine yanga ashida labara anga shanyama neda ankara kwa kwati ashina yu amanshe haufo longbongo jisano bara nebiye so kere su tieno nibani shibano buwe kere konkone kabude ashina wuyo yanshe nga shanyani di nga shanyani buka nga shanyani yu sangabi yeyi ye nabara ye tanafo ye shiwa ye niwa kankwe nango bashi bashi be efere alima ni durunya kwa kiri sarambe wono leble noi ni durunya kwa kiri dari sakwaswa yo kereba yono buka kereba mbukano ida shida ye jina fenyuma la mwayano dumano kabudama shina buyo amanshe nyiti payu kafom wei ye kuranya mankere duma buma benya bufene nga ye ula upayini na mbuka sunetu jama nitu la moya nitu tanafo payuka bara nibiye so payuka feme uo yasuna abuka sunitu jama kere konkoni yeshua nano de gole ono de jama marba kunte ni de jama kere konkoni bebo yanga kunte lebe kere konkoni bebo payuka dole yeshua njabori tampuri ini de jama kere yombo njabla ini moya kere konkoni alaji larba ni moya kere konkone namale iliasu ni de jama daleji ini moya kere konkone kankanji blem ini moya kere konkondo yaonji san ni de jama kere konkone banambe lukwe ini de jama kere kwakwati dangi koroya ini de jama anana yena yeshua anamin anamina asanda ini moya kere konkone yamba bila ni moya kere komna korbe ini de jama na paisa ni jama kere konkoni alasani ini mban konkon kere papati yeshua kofiba ni jama ini mam ni goron kere konkoni ameda ni kotu jama kere nyingam yetoko kanshibe kere ne yobanshe amado ni mban kere konkoni kotu yeshua kojoba ajishi ni de jama kere konkoni Grubo kwa kule ni de jama kotu ini yim kere konkone Yeshua amado ni de moya kere konkone warabati filani fofo jangwale gorgo ayo Na wale ya dama shian kere kwa kwati bangu payuka dole Yene dama shine yu amanshe Sandi wabara ni bieso Nabiri yao kwa mle ini de jama Kwa mna natoma ni imba kere konkone tuko kanshengwa ne yu amanshe akoto ti ni moya kere ankere wo sande wa dole sande wa bara ni biye so shida kanson popor ko bara ni biye so yeshua kofi nanja ini de jama na kori ni moya kere konkoni na yaba ni de jama kere ko tu ni yim kere bebo popor ko do popor ko yeto ko kan shando ne yu amanshe na waka so bara ni biye so ako yeshua ako yombo biye so ako yombo biye so ni de jama Kojo baji bangia Kojo bangia ni de moya kere konkoni Nambi Kamuza ni de jama kere konkoni Amuza de Nkambi yanga yeshua Nambi Amuza Ni moya kere konkoni Ako sergeant Ni de moya kere konkoni Kojo baba Ini jama ini mambaram nimbyan kere konkoni Jisu ni de jama kere kotu ini yim Yeshua jinaro banyele ini moya kere konkone yetana fo waja kwam ni de jama konkon kere papati akojato ini de jama kere dom yetoko kan shane yu amanshe wara frumono yim kere konkon sa jada mo kofi ini de moya kere konkone we jada mo kofi an kere woni fasu yanga na wakasu dole na wakasu barani biya so yetoko kan shane yu amanshe kana yeshimbambe bo chanaga chanaga barani biya so nwem Yesu kan shando na yu amanshe Chana kafeme kwa badifo Bungando wa shibe berebe na yu amanshe Na kwele ako Uno de jama kotu uno yi Yesu da jama karashi na yu amanshe Yetanafo kakari Bekia
ini de jama kere konkondo yeshiwa jinzo ajishi ni de moya kere konkoni kotu ini mbam na wo ni mbam kere kwapati dadi ni de jama kere konkoni dadi uno de la moya kere kwapati etoko kanshankere ne yu amanshe jereke banye ini moya kere konkoni ene damashi ne yu amanshe jereke ni mbam kotu ini yim kere konkoni jabari banya am yonga fra jabari banya ni de jama kare konkoni koto jereke ini yi ni bude jama kare konkoni jalo kukuru jalo kuruku jalo kuruko ni de jama koto ini ni buke kare konkondo komna na ho ni de moya kare konkoni ini yi yeshiwa nana komika ini de jama kare konkondo yetanafo jato ti banye ini yi ni de wula moya kere nyingam badu odumwe ini de jama kere konkondo iyim ni mbam ni jama kere nyingam nanyeme jaja ini de jama kere konkoni ajayao yeshiwa njayao alaji njalao alaji ini de jama kere konkoni yetuko kanshi ankele ne yu amanshe ankele bango chanagale chanagabara ni ibia songa shanyama banyobara ni ibia so jakwere jadamu ini de jama kere jande kanshu nyingam na yube kere mbo famele bado na yaka ini mba mkere ni kotu ini yi mkere konkoni ya suda mkere shido na yu amanshe jalata yeshiwa jamlata koshi ini ijama ni nyingam kere konkoni ya dama shina yu amanshe nagweni barani ibia so nina shida ni itoko onzo yenge yeda ankere kunkwa shine yu amanshele nagweni fome ya kanshi ankere ne yu ankere kunkwa ni mbo nga shia nyama wia firi wia tori yene yeda ankere kunkwa na shine yu amanshe na uja to uno de jama kere kunkwa ni koko ni de jama yeshiwa koko nanile ini mwaya kere kunkwa ni yesu da ankere shido ne yu amanshe toti kojo koshi ini de jama kere kwapati yeshiwa damungu amanale amana ni de moya kere warbe au dapango yenge da machine yu ankere konko na nshedo kaitere bara ni bieso tolabanye ni de jama emmanuel kojoba ni de jama kere konko ne yesu da ankere papata shi ne yu jama kere anshe ashidane itoko koma nimbam ni shimba ankere konko ne emmanuel koto kojoba yenge ankere konko ne toko da machine yeshiwa kwemba baki bakole be bako ini jama kere konkoni galanga shifom yetoko kan shankere ne yu amanshe kojo dunga enga kojo dunga nale ini de jama kere konkoni kampenga mam yenga sanjani de jama kere kwakwati yetoko kan shamo ne yu amanshe yeni mbam kere bebo galanga shile yetoko kan shando ne yu amanshe setoko barani ibia so nshiwa abokari samfu ni de jama kere konkoni yesu dankara shi ne yu amanshe ndo samfu no de jama kere konkoni ya dama shi ne yu amanshe nina shidani itoko koma nimbam ni shimbam wia firi wia tori wa ingashia nyama ngashanya ni buka ngashanya ma ni koro yikere konkone radio communauté la voix de l'otida convine soutien ne amfada jama shibuka yesu yanga kajitere fam sotoko fam yetoko dankere konkona shio ne yu amanshe ndo abukari sanfule koto akwa subara ni ibi yeso alabla shido ni ide jama kere konkone yetoko dankere papati ashi na ankere konkone ambuka jama so nabashida skutu nyingam aya shidan su koma chamfiri bara ni biaso chamfiri feme ono de jama kare konkone ya do shido na yo anshe ngashanya ni buka ngashanya ni yo nyini ya shidan to koma biya kabara ni biaso na ji bukile ini de jama kare konkone budori bara ni biaso budori feme ono de moya kare konkone ya sudan kare shido na yo amanshe nyina shidan ni su koma budori mbaran kare konkondo yeshiwa nupoba jabari ono de jama jakpie ni de jama kere konkoni njisa ini mba kere konkoni ya dama shibu dori dole
ashidane to koko ma nagbati barani bi eso nagbati feme ono de jama kare popati koto nagbati barani bi eso kare konkone yesu da jama karashi na yo moya kare konkone anche anya shidane isukoma jama kare konkone na wore nimba mon shimbam radio communautaire si sosofom we ngashya nyama ni yo ngashya nya ni buka ngashya nyama nagbati fomo chanda ngura nja gbagba na kan shi nyinga na kan shi mbaram buka yasu nyeti ndo nawa uno de jama oni mbam no shimba nkere ya dama shi beberebe o ne ywa manshe kujoko shi uno jama kere konkoni yasu kan shi ndo ne ywa nkere konkona nshe kanpa kwa shi kanpa kujo amyonga fra kanpa kofi kankwa kofi jande waro yaswa na kanshi ngam na dabashi na fama yale singare yao ni ide jama kere kwa kwati ako amado ni imo ya kere konkone yeshiwa tola bungam bof tola bunyongu ama uyoba kere wana kbati dole yesu kanshi ankere na yu ankere konkone mbo njine ashidane isukoma kumbi loti barani ibi yeso ndabara uno de jama kere konkone bango kumbi loti dom ya damashi ya nimba nkere bebo kunjori barani ibi yeso yeshiwa barakim ini de jama kere konkone koto yenga tanafo nkere bebo tiku asadro barani ibi yeso ya tanafo idisa ini de jama kere konkone bebo asadro ya tuko kanshando na yu jama kere konkone anshe tunzono barani ibi yeso tunzono ufabje uno de jama kere kwakwati nyine ashidane sukoma mama kan idrisu ni de jama yeshua mama sudanie ngbanyane barabukele ngbanyane barabuke ono wa fabiam kredo yesuda machine wiya manche zongo barane biaso sheka de gol ono de jama kare kwakwati bangodo ye dama shine wiya manche pampango ini yi yetoko kanshane wiya manche aziza ini ngashanya ma nyine labar ko ne su koma jabu barani biaso tontongo amado uno de jama kare bango ye ngaji anwo jabu dole nyine labar ne su koma jabu au fabie ni de jama yeshua abdu isa ini ishim ni jama kare konkone ya bwebu barani biaso abdu ni de jama kare konkone karamo abu ini jama ni de la moya kare nyingam buyebu barani biaso alaji aro uno yi yetoko kanshan kare kwakwati ne yu amanshe ahi labarni ashe labarni yetoko bukasuni koma fomoro barani biaso ngashia nyama jabu barani biaso ngashia nyama yenge dankere kum chatamo miraklo kwashi ne yu ankere kumkuni anshe debande ya yoban yomeyano nga fomoro barani biaso yetoko kanshi ankere kumkundo ne yu jama karanshe debi anfadino yetoko bukasu ka yenini yeyini yenabara kankwenango bashi be yedongo fere alima iyo wakere kwakwati ba yono ne idashide sudama sanja ufo uno de jama kere konkono no yim yombo dangi ni de jama kere kwakwati fomboro dole yeshua ngisan pe ini de jama kere konkoni sando piti ni de jama kere konkoni kotu ini tanafom yeshua tatabie yakan ni de jama yaya nabika dika dole yesu kanshan kere ne yuan kere konkoni mbo salo ni de moya kere salo ntoma salo mason ini de moya kere kwakwati bebo fomboro yenge dama shi beberebe ne yuan manche duan barani ibi eso ndo nagode uno yi duan dole toko dan kere kwakwati ashi ne yuan manche yaya fotografo uno de jama kere dama shi beberebe ne yuan manche dongi inini ya dama shi ne yuan manche nga shanya ma basoro barani ibi eso alaji goroka yenga ya doa shido ne yu anshe ono de moya kere konkone ya oba tame ini de jama konkone tanele ya oba tene ini de moya kere ya tuko kanshando ne yu amanshe bango basoro dole manya barani ibi eso kwa siba matinga ni de jama ini ya mami goro mbaram ni mbiem pierre ni de jama kere konkone
mama nana ni dey moya kere konkoni ilyesu manya ni dey jama kere konkondo mustafa ni dey jama kere konkoni dokudo yakobo ini jama kere konkoni ba kere ni bu yim ni bu jama bu niyam bombam ba kere sangawa yanga manya dole yesu daba shibe berebe ne yobanche manya momoti barani biyeso nana ko ini dey jama kere konkoni ye dama shibe berebe ne yamanche yeshua nanyeme nawo ini moya kere konkoni bebo momoti manya dole ye ne dama shine yamanche nyangba ni barani biyeso famsa ni dey jama ndo yeshua lanza ni de moya kere konkoni bone buyim yesu dama shido ne yamanche bulore fam ye warafi mansa ye nge kansha ne yamanche kukuruko koshi ini ngasha nyama tangbandi barani ibieso na kwari yombo ini de jama kere konkondo jonjongo so barani ibieso take kojo ni de jama kere kwa kwatido nandiki barani ibieso kula moshi ni de moya kere konkondo jawaka barani ibieso ahufo isa ni de moya kere nyingam padori barani ibieso mamboti ni de jama kere kwa kwati bebodo kwa kwabu barani ibieso yetanafo nabla banguna ini de jama kotu ini yi bekere kwa kwati ni yedabashi na yobashi jie barani ibieso jie gandole yeshua pondo ini de jama kere konkoni kudani barani ibieso shofer uno yi nga shanyama kudani dole yenge danker kunkunashi ne yamanshe kanga shanyama dibande no yoban yono anyikada shini yafada mashi oyokan no anye kunkunkere baba fin yekuruki tu jama kere yenge niwa yeshi wa etanafo kankwanango bashi befri alima ni durunya kwa kiri dibande no ne ide ashida le fadamna mwebe mwebe so yetoko buka ashida nso anyikada shini mpema temono la moya temono kanda nkere konkona shina yu ama anshe nyeti yanga ya ukwe dika au fabie dalibu kojo jisano barani ibie som njabie au fo adam ni jisano barani ibie som njabie kumondi abdullahi ini jisano barani ibie som koto yeshua kuna yeshua kuna yaya kuna yaya ni jisano barani imbie som ako yanga yeshua ako kala ini de jama ijisano barani imbie som yeshua ako osmano ini jisano barani imbie som bu jama kunkun kere kwapati nyiniti ako osmano ni jisano barani imbie som mbo bara bamfa ndo ini jisano barani ibieso lela nakpari ini jisano barani ibieso yetanafo mbobara namo dabulale ni jisano barani ibieso we bo jama kere konkone wia fieri wia tori dede titano sutiemono nabo daya shibe berebe nabo yue anshe kanga shanyama damasangabi yeniwa yeshiwa yetanafo mbobara babi ama ni durunya kwa kiri babi ama ni durunya kwa kiri we yeshima bie nimba ngasha nyama ni koto asana bi iti yeshua aufo adam yi be ini durunya kwa kiri sarambe wonone ile blessan ngasha nyama ini durunya kwa kiri yenga bulori le ini durunya paki bulori yo bulori do ini durunya paki ra moya ba moya bi eso o inga sha nyama dikere bandinu yo kere ban yonu yenga yi sarano ile blessan ye yeshua ni durunya paki ra ye gina feso ke kan sha wona yu amumbo yo kere ban yonu dikere bandinu bulori bara ni bi eso ye toko kan sha kere kwapati le ka nyeme to ankar kwa nyeme yak yewo nyiti yenga yeshua bulori feme ni de jama kere konkoni koko yaule uno de moya alaji adam ini de jama kere kwapati bebo nzarafe duan yeshua bilamampo ni moya kere konkoni bebo ngari yetanafo yikwe yamo ni de jama kere konkoni bebo nzarafe famboro bawa ibrahim ni de jama kere konkoni bebo kwenlo yeshua sule
sungare abdullahi ni de jama kere konkone bewo bulori yetana fo karamo isa ni de jama kere kwakwati bewo nzarafe buwebu yeshiwa nawa abdullahi wahubu le ini de jama kere kwakwati bewo na kweko manye bosu yeshiwa yakubu kan ni de jama kere konkone bewo manya karamo saibo ni de jama kere konkone bewo manya yetanafo abudo ni nemam ni jama kere bebo manya na yawo wiyatile ini de jama kere konkone bebo bulori yeshua kuloko azizi ni de jama kere kwakwati bebo bulori yetanafo alaji guruka ni jama kere be iwo kondana nzarafe bosoro yeshua bakanyi jagiti ni de jama kere konkone bebo bulori yeshua kwam kwamna ni de jama kere kwakwati bebo nzarafe duan yetanafo nkanya yeshua nkanya ni de jama kere kwakwati bebo duan yeshua dungu kujoka ni moya kere konkone bebo nyangbandi yetoko kan shan kere kwakwati ne yan kere konkone mbo sido idriso ni de jama kere bebo sadori fingibo derman dermani le ni de jama kere kwakwati bebo nakpeko yeshua manyi muniro ni de moya kere konkone bebo nakpeko koko nakwam ini de jama kere konkone bebo nyangbandi yeshua koko nakwam le boroma ni de moya kere konkone bebo nyangbandi yeshua koko konkan ni de moya kere konkone bebo nyangbandi ami baba ni de moya kere kwakwati bebo konkombo yenga konkombo feme ni de jama kere kwakwati dom yetanafo tamanja tungbe ni de moya kere kwakwati bebo komongo yeshua tado raufo ini moya kere konkone bebo nzarafe duan tundani sifo ini de jama kere bebo bulori yetanafo tunjala yetanafo tangula baye ini de jama kere konkone bebo ibo kukubu konkombude amoro isaka ni de jama kere konkone bebo konkombo yeshua ako abdullah razako ini moya kere konkone bebo namieni adio ni de jama kere kwakwati bebo yoko yeshua adama pongofo yanga adama pongofo ni de jama kere konkone bebo yoko lare tigani ni de jama kere konkone bebo kumohobu bebo konkombu yeshua mana fusini ni de jama kere bebo konkombu musa amado ni moya kere konkombu bebo manya yetanafo makanam naba ni de jama kere konkone bebo bulori yeshua champono nana ni de jama kere konkone bebo jalondi kojo sete ini jama kere konkone bebo nyangbandi na yao wangpandam ini de jama kere bebo nakpeko yeshua kwam yao ni de jama kere bebo nandiki yao jato ni de jama kere konkone bebo nandiki yeshua nao ni de jama kere konkone bebo payuku yeshua wanjo jabare ni de jama kere kwakwati bebo komongo kofi danzare ni de jama kere konkone bebo nyangbandi tanjela nwebe ini de jama kere bebo payuko yetanafo awofo amido ni de moya kere konkone bebo chanworko kparbano isifo ni de jama kere koko nini ini yi amirato be kere konkone bebo nzarafe nzok sobri yetoko kanshan kere ne yu ankere kwakwati anshe asumani yi yenga nanani de jama kere konkone yetoko damashi bango nzarafe ajasu naji omoro ni de moya kere konkone bebo nyangbandi yeshua jagiti amado ini de jama kere bebo bulori yetanafo kuni kaja ini de jama kere bebo chaba yetanafo amaka ako ini moya kere bebo gwemba yetanafo jagiti
latifo ni mo ya kere konkone bebo nyangbandi mama ya nyamo ini de jama kere bebo komongo yeshua mandema bochi ni de jama kere konkone bebo komongo nzumba koko ni mo ya kere konkone bebo komongo yeshua natoma ibrahim ini de jama kere papati bebo nyangbandi ajalabas yanga yaole ni de jama kere konkone bebo konkombo yeshua ibrahim pompisa ini moya kere konkone bebo nzarafe duan yetana fo nyanlam bribaki ini ni be kere konkone bebo komongo yado ali ni de jama kere konkone bebo komongo ako mumin ni moya kere bebo sadore yeshua kwasi muhammed kwasi mamodu ni moya kere konkone bebo nyangbandi amadu koshika ni de jama kere konkone bebo manya yeshua koko yao ini de jama kere konkone ibeti bulori feme yetana fokomna andre goro yanga andre le goroji ni de jama kere konkone bulori dom ata fini ini moya kere konkone bebo nalogbandi alaji achua ni de moya kere kwakwati bebo nefasu yenga na koroko yeshua na akom kojo kwe ini de jama kere kwakwati bebo baule nsara minda ini moya kere konkone bebo nzarafe yenga badara yando jabare ni iwa koba be kere konkone bebo padori chandi yeshua ndakoshi ni de jama kere konkone bebo yoko yetanapo tingbi professeur yanga iti karakiri po nzarafe yao fatao ini de jama kere konkone bebo yoku yeshua agia sala ini de jama kere bebo nzarafe kotu yetanapo nkayam ni de moya kere konkone bebo nzarafe duan weye toko kanshan kere ne yu amanshe debe andeno yu ban yono kuro ban fakuri ya konkon kere kwakwati senga biye ngeni yeye na bareta na fo be frasana ni drunya kwakire irbiti afu adam deyi kotu yanga mbobara babi amale we yiri babi ama yiri be kombo fere asanana babi ama be babi fere asana beti afu adam deyi ni drunya kwakire sarambe wonone leblesa buka bambukanone ida shidale tokodam ne yamansha yetana fo mema ni de jama kere konkone bebo nzarafe lamba kome bako kojo ni de jama kere bebo bulori isifo yanga kwata isifo fit kapita isifo kampinta ni de jama kere kwakwati bebo nzarafe yeshua jemudonzo ni de jama kere bebo nzarafe bako num ni de moya kere kwakwati na lugbande dole yeshua konkam bisambila ni de moya kere konkon bebo nalogbandi yanga bebo nalogbandi yetana fo balandi ako ni de jama kere bebo jawaka kwam ni de jama kere konkone bebo namieni bo namati yetana fo jabare karim ni de jama kere konkone bebo komongo yetoko dan kere konkona shi ne yu amanshe ngashanya ni de Mweba mwebya so ya toko buka ye labari so ahimoti ashida labari ya Mkema temono la mweya temono nebuka so Yenga nzara feme Nabiye so alagi nambyema tabi zaka Ye nzara mera Ya ufabye nukom Yenga nyukom Koto yenga yegliza Pantekoto de pye Yenga togo de Église Pentecôte internationale du Togo EPTT Boudekwe Koto apôtre Lare Banimpo Gilles Beti Mofo apôtre Angbore Isoham Beti Kadashi Betafo Boufada Sonodom apôtre Ouezo Yao Ferdinand Yenga beti koreshi fonyo yena koordinateur beti yede savana chenso fako nyine fadanso na wara irila beke eglise pantekote no na wara yetoko kako
ye prophet ado priva be inye ye nyine ashishe bambakane fadam da ashishe bambakambe woyet savana ashensu koto yenga yila moya be woya firi ya tori gamma be iwo payoko jajo be bo doko kuli nje die ndakoshi beti aufa bie yenga yandeti beti aufa bie yengwem yenikam ye jama kere konkone bebo togo bebo gana yetiwa ajuaba alima koto aya kokole koto buke bebe kere o doko kuli lamoya yenga nabotiba jisano barani bieso bawa agbelfla koto yenga bawa agbafla mangolasa jisano barani bieso panyane jisano barani bieso somoro mama alaza ni jisano barani bieso nabotiba jisano nabotiba ufabie bebo nzarafem nabotiba komla elu koto nabotiba jisano afabie bewo nzarafe mangolasa na akwam jisano barani ibieso bewo nzarafe panyani komla amang jisano barani ibieso panyani jisano barani ibieso bewo nzarafe agbalfla bawa ako isifule beti yenga doctor iyo jumede doctor ama oko ngumi yi yiri ni yim koto ini mbankar konkone bebotana adet yenga adeta bebotana adeta koto mbobara agbafla bawa maimuna yenga bija mumuni bebo nifaso palime ini ho ni mbankar konkone mbobara agbafla bawa ajara beti yenga agbo deyi beja kiji ini ho ini mbam mboba yenga njabye koshi kofi amido beti fidodorfo ini yimni mbankar konkone bebo bakano yenga bebo bakana su gana da shen su dole ye fada kwen apotre koshi bafundam ni de jamam mero ta ni i jama konkon kere papati ini yim ni la moya kere konkone koshi jisano barani ibieso koshi ngisan yenga usman le jisano barani ibieso itifye dodoro fo yoko gana shen su ini mbam ni yin ni jamam kosindri gabi beti fidodorfo yoko gana shensu ini jamam kosi aufabie fatao ni demo ya kere konkone mbobara kosi nunyale yenga ini huni mbam ni jama kere konkone bebo ngari kosi ndaka yenga ni de jama kere konkone ti konsultan ini mbam ni yini jamam kosi ndakwe ini de jama kere kwakwati ni moya yiribe itanano Côte d'Ivoire le kosi Abdul Richard ni de moya kere konkone be itanalome itidire yofo kuizini mbobara kosi nayabo Debora ni de moya kere konkone beja awi iso ni de moya kere konkone biti tela iwokara ini huni mban kere konkone kosi na yao ini moya kere konkone betana Congo da shenso Brazzaville Fati koto Sekina Alima Mustafa Bakobabe Loi be kere konkone la moya bebo wia firi wia tori didi tikano sutemu non nimbam shimbam anisangan so kabude kere konkona shi nabu wia shenga shanyama namasanga bieni yeye na barata na fam mbobara agbakla yenga agbakla lamato Elizabeth ni durunya pa kiri kosida yile
ini dronya kwa kiri weni mbam shimbam anyi sarambo shidoni ike buroni nyosu leble nyo yeni ni dronya kwa kira nimbam shimbam gasha nyama odre de malt elavanyo de doctor nule nifaso mo anguna miyesu do de este mono de miyesu dole ilafo abrasheni nyo yeni ndari sakpaso moyeba moyebieso yegina fin yenge da jamashi neyo moya kranche ne kanshi moya neyo nyama moya kare konkoni mbo kangasha nyama ngasha nyama ngasha nyama yakuruka yama la barka boyi sutra dama itukoda masafiti efashi yenge ma jama kare konkon labare na kare konkontia shiria kare boyi ani sarambe wononi ile blengona amma kerele yenga fako na sokrefi mochwe e fako na sokrefi jeni miti pakinu shiauro noe nzarafen nzarafen ye shiauro nwa na wore shiria keresko baka kebabu ebo beko ye kuro yu isu trua ni sarambe wono ni kia brasan kia brasan ye yu isu trua fwe kenle kerefi mochwe ngarama ye kere konkone ya shi iglizi pantekote do fe koda bukuro yu nye meshira wirime ye kere konkonti ya nzara fele ye buko shi ndia bonoso wa nzara dendia nsufe nyide labari ya ngema ankere adena ankere kwa kwati kurutia mweba mwebye son nimba mshimba dekebo kura yosuchi nefe konkofa mamle ye dama shibibiribi ne yu amanshe bifalabar mamani ya mabye anwa ama numa sofo alias zula binti otunja manuma ndamashi nywa mumbo